0: Raja Semua Asyik. Raja Semua Asyik. Raja.
1: So, okay. Aduh, Mazu.
2: Chala juga. Chala juga.
1: What the gate inside?
2: Chala juga. Chala juga. Chala juga. Chala juga.
1: Tu pun am fun. So, okay.
2: Jom.

0: Impela va ku ntshava lei wo mukotsiriwa nga wa switiva ri simra kahle mingisira mera sika kahle ka Princess Emma eka mpunzi wa siku ra namuntlha impela eka swiyimo hinkwaswo wa switiva we muvumbiwa nga leswaku hinkwaswo swi ta tshamiseka ra haxile eka n'wina vayingiseri va mina na muamukela eka mpunzi wa siku ra namuntlha nongonako kereka na hina loko ku ri ku haku hi kumba haku amukela mingisa mina nkarhi wa ku va hi kha hi hlangana kahle na Sunday school ya hina lava kota ku va kha va nghena moyeni mingisa mina va hi yimbelelela va hi hlayela tivhesi va kan vana va ta eka mina entiyiso mingisa ra mina entirho wa n'wina tanihi vatswari ku va mpfumela leswaku hayi khona lava nga va mina vana a va ya eka muvumbi xikwembu xa rirhandzu himpela hinkwaswo swi ta tshamiseka eka 060-8875-940 vona nkandziyiso la
1: rixile mihaxi wa mina ni hi katekeri kwala ka xikokwani a mi ri na kokwavi kona mani ma vasi mina Danku a hi katekeni.
0: Impela a hi katekeni ni khensi swinene mingisa ra mina kambe ke i nkarhi wa ku va hi kha hi kuma kahle Sunday school ya hina eka 060-8875-942. A hi va dyondziseni ku khongela mingisa ra mina a hi va dyondziseni ku yimbelela a hi va dyondziseni tinyiko ta vana vo tala ti va ti kha ti sukele kona ehansi kambe ke mingisa ra mina hi va hi kha hi kuma ku swi na nkoka tanihi vatswari swi na nkoka tanihi vahlayisi va vana ku va hi kha hi va komba bandlela leyinene van'wani ka siku ra namuntlha va le tikerekeni ka nkarhi wa sweswiwani kambe ke va lava nga ta va kha va ri kona emakaya a hi va beleni riqingho eka 060-8875-940 hi khensa xikwembu lexi hanyaka hi xi dunisa na le ka ra namuntlha siku hi ku impela xa tshembeka ebenezer

Vakwe ebeneza nkosi haku kensa e masukune mengari. Makuma mpiri watu mina esisumera kuleka oralia ya kumengwe. Gambe keva ke fambana nguna rasimura suka kathle ka sipo ngwenya. Famba kathle naba Spirit of Praise 7 ming. Sara mina himpela wehosi ebeneza ha kensa sunelera ranzara wena. Harika awara ya kusungleka nanguna kwa kira kana yene. Ke kensa sunelera wingsa uzanguna jamoko ya Jeremiah 29 verse 11. Kumakungu laonzinga na wana ehentla kangwina. Matibwa ayo mina ntsena mina ho sinziri makungu ya kona ya kumikatekisa kuva minga rina vangela makombo nzimitsembisa leswaku mahata bona minkari leitaka ina mingisara sarafa ma famba nanguna kahle swinene ka nangonoko ebeneza nkosi hi va cancer swinene nangonoko ka hari wona la va ku kha hi famba nanguna kahle swinene mara tlungula ji sarafa mina mamke ji sarafa mina amkela Au Sunday school ya mina Sunday school ya mina inga kwa aiba kona na mutla Kambe kia hafamba nunguna mingsa mina Kensa shiku mbile shanya kanele kara na mutla siku kuyimpela Swinga ta endla swinga endleki kuziva eka ihlanganene la kana namhla siku ika ikensa xikwembile xa hanyaka impela iku impela ukona avutongweni bya hina a swinga ta ndleka hi va hi nga ri kona namhla i sonta mings ra mina ya tikerekeni ya ku nkhenseendla wa matimba hinkwawo van'wanyana va mi kha mi hlangana swimi ka nkarhi wa swiswani va ku mi kha mi nga swi tivi leswaku mi ya swi endlisa kwini mi nga swi tivi kumbe ya sungula kwihi ku ri vutomi i nge byi ngo fana na bya van'wanyana kambe ke va tshama va kha vula leswaku xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona swin'wana na swin'wana loko se nkarhi wa swo swi fikile hinkwaswo swi ta kota ku va swi kha swi tshamiseka mingisa ra xitara fm ha famba swin'we

Impela ikatekana nguna mingisara mina namuntlha kuri Santa lo saseka ya tikerekeni mibuya. Impela ikatekana nguna mingisara mina namuntlha kuri Santa lo saseka ya tikerekeni mibuya atikerekeni kambe vanwanika ikate

ditjaba tot sa kopela tsela tshe tsa tsela re to re shaka ditjaba tot sa kopela tsela tshe tsa tsela.